0: kamu ya?
1: Bagus ya, bos. Pakai sini sih sama puan.
0: Siap, Jai.
1: Tugas tadi saya tidak mau istirahat. Kau bikin hal ini, sih, ya. Ini satu bos di sama puan. Ini dia, ya. Ini bos bos saya sekandai. Tapi saya bilang, stop, ya, sih, ini. Saya sudah sempat menonton. Terima kasih, saya sudah sempat menonton. Terima kasih, bom dia.
0: Quero agradecer.